Kulana lebal malahlat aushle balah kui utak ere tal malah ta tauruk rukonaran. Aban kui kiasi iskia kui. Kali kashon hain kwan hun li kapre ru li diskam ja hun roi lan joka kui. Utlat mare ta pa. Aban mare kuchik sa kashon hain kwa hun nim la mantan kwa chabil joka kui. Utlat Jadi kau ini sahaja kawan untuk sekuritikar jaku satu kuat untuk sebagai rukun aran, aban mukosat intarish, mukosat kulta cicabil. Aana in di nak kau ini setor sebal kulit cawol eskan kau kau eskan kisim, aban di tak kau sebal berak sekomana nak kau, nale mak cirish di sekawan singkir kip sedukung kunci kooperatifus. Tak kultiko eren nak rubelah, suatu nak cap bayar cirish nak sekuritikar nak marefise. Nashakli bayak lisa ayil chan kuhuchak ere Chuaati nag bayak tirish li loklaha Chikay kots erikin karo sakal Malah kaot nak ahel ru nak Tuaati nak tirish di shkol bal rish liha Kaot nak ahel ru tuaati nak tirish di shkulang ki li loklaha Chumanak kwan honal na ilman Sa napali kooperatiwas Sa warki maak alimata neha inre na kwan li loklaha hunelik Nak kuan si kau cangcanda kue, kau nelik kuang. Cangcanda kue mahun sud talah. Cangcanda kue nak rahlal tak tahu. Aban nak nama kau, aban aku okribal lirailal. Sekomun ha indis kau resingilah kue kebes kena aku iskastingsin. Renak tak tahu ru malah renak te tahu ru sekomunil. Kalau sekali nak man, akiak nak mare. Kaya nagtasakliak li sa ay kung kimaat alilok laka rish na kasingil yakwim kimaat alilok laka rish panungkil shkomon li kakangkel malak rish na kasingil ishak malak pampalru li kakwim karun takatsyap at marenak kwan wan li matanek renak natanek may atilok laka sa lihunghuk chinakhe sa lihunghuk chikooperatiwas aba maat atyoko chish panungkil ho atyoko chish kofbalerikit Saya kawan nak ingkar kau sila nak kau nilik kuang. Saya kawan nak ingkar kau sila nak ingkar tu syahki. Ingkaran nak kah tanek cisa. Kuah kui dekil di railal kungkung. Bila ad nak kenau nak. Jika nak bangkili kape salipim. Jika nak bangkili cie salipim. Malah akjal ajik ruji aku ingkil. Dijak amja kung syahki lal. Cukai aku eh, cukai lah kamu ni. Sudkarat ahkila kanak, naru na cakai usban umpaya pelikahel, naru na cahkik. Saya cakap aku lipim, banaklat nak keretan nak takkan nak cinah dia pim selipim, na cahkik. Kamu nak laat sesetau hundi railan, ut sakana beli takang kecil, awak nak set opsi kira? Moko humpat tachik tat oxi sakan toh timil timil ukana kwili akwim ilal shakana mare humpo aksa chamalpim gus nakshak kwa iye chak malakshak yam tesiru inka tak awslanak kulak akrash rashak kuchikru di shak li loklak akwim kan ma kwa hukan toh timil timil ukanak na khulti kaman cherum chan rul shpanun kili kawresing Rekin li jahkilal, rekin li qatim, rekin li railal li nachanz li qatim, rekin li rilpalru li kutan, shkakulal li khab, shtiqalru li kutan, chishkuli la nale bakwaye. Tento tok awshlaq tirish, tento ton nale akren naq kwang, akwe bayak li qakaw resinkin, utinkara khwal taqeqa li railal li nachanz li qatim. Aban kwi la o, kwan ko aran, ut. Jal joko ciri beringkin malah jal joko ciri panak jok cuma ikutan. Ak nak nawah kui, aruli tak tahu. Ak nak nawah kui, aruli tak pun. Aman, oka nak kuan. Setiap skus kedekovera, lina kulak kun elik. Selekian klaish li kakomon di kongres tali kungkuk cik operatifas lina kekej or ciri beringkin li kungkuk cie silal. Renak na kusmang erik enoj toshpali kach ol sa komonil. Magwa chilang, magwa kutukji ating ho naka kultika cheru
רחלל מלאך.